Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

nyamia yadum ama Kumasi Academy wanuma nyamfinshia dioson kumaka ni twenti ya efreno enunti omuntu omusafo bibia se nyamia yadum amemenda omupa ho ntuma na sa abakosem sunkwin wanum eji amana yede ombeshasi anopa no nkro Kumasi Academy Assembly hoha na se na wayenom wasi ombebo futuo edi ama mfinshia dioson na yomudi na fi wonum ahyɛnso de asronkon so apa ho ntoma